0: Kicham, powered by EcoBank, the Pan-African Bank. Sponsored by Kodak Toothpaste and Mouthwash. Mwanumunti, Valence Lease Equipment Limited. Copier Leasing, Renting and Maintenance Services. Dormasa, the best indoors. Fruitelli, all natural juice. Sintesank, Aya Strong, Aya Tough. Lawson Dere Ginger Bitters. Ginger Woman and Show. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
1: Asset for Bena Black History and the War America. China. Africa ne Ghana mpeni fwa bona baso se. O say a re mo man for tia popa.
2: Eye Amin Scientific Hospital. Aye sabia. O won fidye mwasuo. Ya wuda sua. E fidye ni chira o yadie. Na nwa sansu sa o yadie.
1: Amin. Eye expert o kwan kwa ya re hon. Won ran wen nam. Na wa doctor fwa ni anese fonsu. O watima.
2: Amin Scientific. Ede herba. Homeopathy. Naturopathy. And reflexology nina. E sa yadie.
1: Ta wona wope. Ana ya re ne tise mpa. Nyamia dumunti. Yari expert. Amin Scientific eba buwama inshallah umwato. Na unswe dia dansi ya sede gana fonia broche fubi dia dansi ya no.
2: Akra, Amin Scientific ewa dome, oba esnit flat, ena lashibinsu ewa klagon, ebe ashaman road, anda bridge ope.
1: Owa ukwada tepi, fre, nonchi odie benwo, 0245-275254, ana 020-722-9505. Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital.
2: Alaa ushafi, nyamini yare safo.